Pia Kampanto Mary Yunisi Jokan Jomazito Matisyandu Kupamana Kakushi na mundu itu Akaro Kandavid Simon Mahithi ya pamana Simeo Kangole ni Boniface Mumo Cecilia Patrika.

Friday lazima tusikie neza, yani lazima tuwe moyo. Tumesema sheria ni sheria na lazima akwata kwata. Ukipenda 15 dakika zina asalia, ama ukipenda kuita kama waswahili wa kule Pemba ni saa 10 kasorobo ndani ya pose flight, tukifunganya funganya vr